kunjani wenze njani ukuba komuntu kumele kube sisifundo kuwe kunjani kuhamba kanjani amaphutha yenzeka ngenxa nami